आकाशवाणी इम्फाल ngasi thawan gi konipani pan ba yumsakai sanami sakap talising macam apal ni funipan September gi tang mapal English ngani kun taruk hauzik ayuk ki pung manga makhai ta ki bagalonena ngasi gi kangla channel gi ahan bathorom parin medium wave meter sahun nipu dasmik ama kilohertz nipan marfuni thoida sandok bahuk zari

ngaikota kisi tabiri tabiri bahasa kaspani infal gi kangha channel dagi ni hauzik tongan tongan ba saisap pa saisap pi singi kunjal dagi manipuri matami se mu kudol tamjari kudol gi han bata huidrom na boi gi kunjal da mk jitna serin mu matami se taminasi

Saisatpa huidrom nao boigi konjalda matamise anikak matang matang tabire. Sairingu singdi MKJ amadi kaidem imo. Matang dala kochari ba konjalasi saisatpi sorokhaibam umoni debi ki konjalni. Han bisagi sairingba bimol songtam mo uya draba tamuina. Asuma seo wisei taminasi.

ho tilanga nangna malang bamanu humlakpa matamda lapna pairabasu inakta amuk halauku.

Taviu nungai biu tahan jagani hai ingumidang pung mapan makhai pung tara. SMS amadi postcard ki kuthang dakan birakpa Manipuri film isegi kudol lantuk jagani.